lombi kwelizin kiwazi inle fakong adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombi nden kwe legi kezin na dem bagi njale kezin kiyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombi ken tokola bang na kurwe lombi gen ini adan ele berazi in belanga zia kinji kalong in egin ene na kaine nyurungo tefia adan in kalong inel ene kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba in undul balya undul ade kim anati kando ale al kwa in golle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba ba jene kakira jeng idina loka kire le kide dalle danga ne le kayentar nga loka kire les winga kayentabu loka kireles winga lombin den kwelgi loka kireles kui na ere ka bezen nyalo den kwela den bagi amin.

0: Nazi also out there
1: to lay tell the king a kanga jamqua, then Bernamic, Gurenda Rale, na Namagar in a kiri kanji wale dan ji within the mind billing, kin ayanga, kages paletia, lumping.
2: Kin ayanga, inges paletia, al lumvezi erite big, the bir ala kebal air, eating na ye na kin, or dan yedding, den don a king. Ide na mazangi jiu aldulding wejang. Azangi jiu alompi kakire na alompi udwanye denden donga king. Na yeze eritabir ala erba. Nmeze ngwa ine dulding we elalwa el karo kelage toregeng. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nemes fale dial alia ina salap ya kinsi. King karose na ye ina kinga ja na surtie. Nange enas nino surja nan se dharma jana ena dulding we yanga ina ka naji al ka ina salanga ka ine lumpen kuro na mani so age na ayeri se aerbe se ini na ye na karaban yedding den don ake ine na mi sem pal de kese lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri si nyedding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu Allove ya ine yizitewa andang joza dok namaye nkwa zang salajeng asamba jeng idingna bele deng alaya kwa bajaleng elayeng alaye idingna kuri nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asang injala lomving kuro al sason age na lomvi ya azakwase salafi na ngye inaskwase udonga tulenga gesfe abajeng edele nestarasfe nankuote la den dongake alaye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyadding kuzim kedek basang salabia nanji jelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nanseng dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al yai al wata nyadding dendonga kei nang udonga nyadding es dirim fi wala gal yeye na den kure na su don taras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alan lom fi ge se bugi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasin asan en jalon al yeye duli na u don yedem fi ne ji si te wana nge ka te wa nan kwa kera ze al kusina te wa na san salaf ya taga ye ze irtabir ala erba
1: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e ina do in ayakin kages paletia lomping nas do ina tiririsimo
3: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kain na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyni inna kinal kusini na kendo dok yaba enkwa asa bawla ki nyedding turbangale asa mba sarrin jegi inna langis beleng ne jiabe se mwal aba kuyin kuwa salba aba nama ila lole jodo gal kila kenge inna ma gil lompi kuro faliti na nyedding aljanga keng dendonga keng inna nangis dok lompi firjanga faliti lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba na ine numas dok impari li lompin den kilman tulin alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompi ngis pali di ning.
1: Tule dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karin kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare.

0: kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang wala ka al duldiang azang iu lombi mbele idala iba azang ka kise ngaw al se naba wela sandeng firja kem firja umong na kem udonga tuleng ale vi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tuleng ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil kem udonga tuleng ale vi udonga firja nga kela la kwa nyeding kainas gila kawena se akele ba abase je ya lombi kem udonga firja nga kela al nyeding epi na udonga tar rangakela alepi na di ngungis jizipi aldu lingwe jang nas ele njiwo kese lombe se basi njiwo lombe ale kuri ngankuri ine jala duli jang azang lombe le seje jang kese yense na dembele la alkese beleng alba se azamba jiwo lombe alke deldin dioni jisi tewa kini udonga nye ding tabiri ese ala toeba asang ele njalong kingu omu kedek nise mbao na gal kedek ele duwa za za bawa nam pengena salap ya idi na ese u tabiri atoeba nye ding bafi jidu lingwa ala jayeng asang seje jaye lomfele kese ense na kien udonga kela al jikara keel jame wala gal kwale keel jame na kinu ya jagila ba abad lomfele seje jayeng kese alamba tarasin jagil na dembele la se keel jam namas jiu kese ense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulen di jalong na udonga tulenga kela se ja alia ina lomfi kwel jial duli jang kese ense base jaye lomfi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na kem tulle nga kage algese jisip ya.
1: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingwa uwa taba na namagal uwa dorpada kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kages waletia duong.
2: Kin ayanga ingis falda duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogesin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogesin palidi duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga si nazidia dok al lompi na kuokin inni nanjurut inni alang karaba kilasi tarase piana ila le fagwa ali kwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ni kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ke baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia idi na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi yung kuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi ili anama pi na mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nasutombalin dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

0: Tan udah kenyang kan ke jam gua dan bernama Gurendra Ali. Nah ini dan bernama le taman jingus kan nak nak kiri dah yang dombore izi kalle. Nah ini nama dan jingu kirim beleng kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa lomping keng kuro al songa ge na asam lomfele seje keng. Idi na lomfe ye algi kingase tewa na ngye ni kingase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ese se kai na asanki ki wali ye ni kingase tewa ine na ba ye ni kingase mbelen kese ense kai mbar ngase asan in kwa lomfi alin kwa al jwenge ye kedik idi abas duo jwenge ja ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge ja lomfele na di mbarale as demba ela lomfele ja ngas demba idi na induo se lomfi na tewa Kiara, apa esok jual ini bayar long inal lompe se ina dok jual. Ini inal lompe ini entar esok jual bayar long inal esok jual. Jadi dok tu abah tari jeng, na jau. Abah tulen dia, abah tulen kiri lah dekang ye. Adi ayi tari ina jau. Abah gal tulen aja abah nas dengu kisenja. Ini tulen aga abah. Kini nama ye ini nesembeleng. Udah jiti ngasih ala jau, alamba jiti kakeh. Na abah tulen esok jau, alamba tulen kere. Ini na kuru kering badai yang wetenel na kuru keng gua abah tulle ba kwa tulle ala kirelba maraba ya tulle kisense ji basin jiu kise in al tulle ine ji abase je jae basin jiu lompin kem firja kage na lomvie kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udon tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jo abakato abas udon sa songa don ay wala songo spacing ay alande don woro na baye kal du dingwe ang na udon ke sey ngaw na baka a abage lomvi eritule ni ba ang de ke er kar wala to la ke lalge ka sey ni namas anne na udon a jiti ngaw ke la udon a se a jiti a sanga ka ba lomvi e jizi ni meni alge ngini asan udon a to la ga jaw na udon a to la ka ge abas ji jay di mbara se do bajane na sa di mbara ke ba asan a jalla ba alamba jabon di ngela sa jay na jani idi na lomvi na ene jizi na alamba sa ji jala ji kuro kira jay mba to alang enjoa alang deizi jaw wala ga suni na la ila ngiti mara lomvi na jizi kela juru ini utulle ase ala jaw nang udon a kela se ase jiji wala sa kwa den aga lu ba lomfi ni ni asan jiu na asan utulle ja ke ela sa jiji wo
0: tulai meiram bain na dok gis inangis jisu we lole na nam gal wo to bala ko don nas imbelele wala gal jiu wala gis tirni wo dol fale kin ayanga ay gis belanga san kwa se ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwa se kwa aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja na aba ku se kel jami wala gal gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al kaana al umonna so tole ayba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga iding alanki kain si dora kawidi idin na nyadinki tokang na abadingi si jiti enga kilma simma ayla ngayba mara algi awuna kilma ni simmoy asa jitu leje ni dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik aljaw iya alayba alang awuna tulele kawungi innama gisim pali di asan kain si sur kaming tulenga sur alang tulenga leko idin na kusenga tulia alayba in nama ya ini sikuwa sin na belanga san kayi ngisi udonga tulenga kaulidi na san kayi ngisi kila ananyia ngale na tulle jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok ki erule njwa ji kai bat udonga saltara dwe dia asaba ini ngiele iya su udonga ket malon pina gizi jisi mbelanga al eridike nang engineng alang tulenga le kaungi iding na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi inne lang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusenga fiya inneng alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding elal ba ji juel alan gi jisi si moy badok en long asendi bar sido juana ze sido inne lan si mo en alan inga juaba namas ka umong alan ba duindi tin ka inneng ki kien gombo awya na duin bar si namas ellel inneng asan kunga si kay ngudonga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru kori tokkan ki alamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meron ba na dok naman ini tiri karing kaing eljam ko dahil meron namin gurang darali namus dok dahil terni madik kelkam na naman kaya nga na dok si kagil dahil meron namin si kasing kanyi.

Bai, la kwen ala bago da yeng al dingan torombole kerek, bat al dingan torle a kundul na skaw. Na ki al dingan torombole, al dingan ki si kundul asake da yeng ore tiri. Na dok, nan si dok, al dingan ki kundul alang gis ki nga si dora torle rawl. Alang si kayang uto nga ki kwa yeng kerker ka. Nama ilayeng na ki, nama ilayeng na wu al dine si pia kwa si, ba diyeng ore ini nan ki yeng uto nga ini ditine diyeng kawe. Na kila utonga si gal ore ya kirengan kwa askar nga wo. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidayang aldingan torombole namas aldingan songwa kundul naskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldingan ge. Aldingan asa ore ditininge bas ila ore nge delin. Ore ya kirengan kwa askar nga wo. Ila bazi jawli na kila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ingkirgar ka.

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algigwande kirsimo nama imbereng alang kwanang kirsimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidan buru otangang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidan imbelege na nama kwel alang singkarum kwa kaying nukundura nas kila kona si kayingari na imbereng ngelang kona kila bele tulayasa keba alang si kayingu na kibere kengrik sikani kin nama kwa kidge al kikwa mbelenga gudkawe lea nama gal kwa mbelenga gudsi tabun songa inga lea ye nama kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa ye si kikitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerengang ota si gidi embele na ki kie uwo ngang kwa na na ki kieng kwa na al kie embele ale keing marang kila kwa ngang kwa na al yeng kieng kitabale kawe na kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburung irse mu nama tulle ngwa na kagida ye ila duo nama kwel ila ari alie kitaban diopia ki kwa kerengang bele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliangasi na puwang isi na lolongong isi niski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin simesi jiu alan jiu na kila kwa simesi irijegi aliyepia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diopia som abaki nkwa bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe yani abaki nkwa gud na magalkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kawe ale lo na madarasai wala gali lo na nakaluwake kila kulizi baso mkiri ya kefua ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edu it alinyana kila belenga sepia kwa kisi ye zaate nama undul na kwel asang kaya ngeleang kwa na jingo na dok asang kaya mudilang kwa na jingo na dok asang kuwa nkona kayimul endala lea nama pora simene junga ye lea sime askema na sime ine kipuwa nama nkwal kai al tariki tarik al giski uo ngukundie na askele na skona kari na asaba tulle nkona kagila buru ila daim buru wata nyet bakikain gida mbelei adi daiga nkona ge adi puwa nkona ge adi reita nkona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al daim buru kai kira nyet bas gida mbelei kiduo kere mbelaze marankim kwa titi nimas kunge na kila bele ngasi daingi tuwa kabi na diengi zikarutia hititi na ila ptarezi na makiena pi na makila kwa gana kawe na al yeng keng kang na mantane kawe na kila kwa diengi zikawe na makawe tia na ptarezi yeng kawe

ayete namaga lene karing namaga lasi kerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asa kau asa otan tulen diu king nakila otan si namakwe alan tulen sikerkam na dok abas deng ugu tulen keljami lia asi ker dok banding arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga asa tulen kerkam elaing alan sikang aldinga aju ngaba na dok asang inkalum aldinga di asa sasonga kurage na nama elai niki kwe alan si asa songa kau na dok asa inkalum duo bi duo dinen dio albas kemu na dok asa inkalum dinen dio kwa be kwa albas kiyang wata kai marang kwa kit al kiyang sekunde na yu yeng lia alba kwa kenan sika wa nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asan inkalum asa dok kwa kengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kengan aldinga ka marando awuna sinkalum du na kewuon ada yundiwa na kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: kulay ete dainti ne sagin kan ke jam kwa dain barnamij gorenda rali ini nama dain aldi lekara rusin aldi naska geba nama gal asikir kinga dok naska ge na ini nama wa sang wa bio alan kan bar ngasis aldi bodo kan aldi akin sagi ko anzi yendo kwa kan ngasi aldi ko e na wa bio donga bania nama gal jato kinga naska ti ini e na dain aldi kage
1: kining as this kabat
2: e bar tulle
1: e giro dola donga jani
2: e gimbar ga giro dola
1: e lumbin donga
2: e nama ska de
1: osoi
2: gain juran juran donga jani e gimbar ga

0: tolei ete dainti ne sagin kan kel jam kwa dain barnami gorenda rali ini nama dain aldi lekara rusin aldi naska geba nama gal asikir kenga dok naska ge na ini nama wa sang wa bio alan kan bar ngasis aldi bodo kan aldi akin sagi kau anzi yendo kwa kan ngasi aldi kau e na wa bio donga bania nama gal jato kenga naska ite ini e na dain aldi kage
1: kining as diskaba
2: e bala tolei
1: e giro dola donga jani
2: e gimbarka e giro dola
1: e lumbin donga
2: e nwetkaide
1: osoi
2: dain giro giro donga jani e gimbarka